berani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di

0: pagi hingga 11 pagi.
1: Sarakan FM bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?
2: Baik, selamat pagi untuk anda yang terus bersama.

0: Informasi dan RTM sandakan di talian 0819-669-842 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 0195-89-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
0: Awak teruk capan buat permintaan lagu.
6: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 0195895858. Sandakan FM bersamamu.

0: kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Baik, 2026 tepat 8.30 minit pagi kita bersama dengan sahabat penyampai kita di stesen daerah. Keningau kita ada Atika, Sandakan kita ada NY dan juga di Tawau kita ada 1J. Selamat pagi anda bertiga.
2: Assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Kunun.
2: Mana suaranya?
1: Wow, gitu.
4: Mana suaranya?
2: Meriah kan? Meriah DJ-DJ kita pagi ini kan? Sudah sarapan pastinya ni.
4: Alhamdulillah.
2: Belum kah?
1: Alhamdulillah.
2: Belum.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah.
4: Begitu. Alhamdulillah.
1: Baiklah, kita mulakan bersama dengan 1J di Tawau untuk dari sana sini. Silakan 1J.
5: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Kita akan mulakan dengan perkongsian kempen derma darah dari Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini diadakan seperti biasa, tabung darah Hospital Tawau dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan perkongsian yang kedua untuk di hari sana sini adalah berkaitan dengan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau kali ke-11 tahun 2026, yang mana untuk hari ini pameran rumah etnik dibuka, dan hari ini merupakan hari yang ke-5 FKAT ini diadakan. Dan untuk hari ini pameran rumah etnik akan bermula 9 pagi nanti sehinggalah ke-11 malam, dan juga bakal diadakan hari ini pada 11 malam nanti sekitar pukul 8 malam dijangkakan bermula adalah Welcoming Dinner Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau di Dewan Masyarakat Tawau. Dan pameran rumah etnik tadi diadakan di Kompleks Bandar Sabindo, dan juga pada 11 malam nanti dijangkakan akan diadakan bermula 7 malam latihan pentas untuk persembahan kemuncak Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026 di pentas utama Majlis Perbandaran Tawau. Itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sandakuan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih 1J dari Sakan FM. Dua perkongsian hari ini. Saya mulakan dengan taklimat khas sempena mesyuarat khas jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah Sandakan 2026 ya, yang dilaksanakan hari ini 29 Julai 9.30 pagi bertempat di Dewan Persidangan Libaran Tingkat 1 Wisma Perbandaran Majlis Perbandaran Sandakan. Dan seterusnya untuk jadual kempen derma darah dilaksanakan untuk hari ini 29 Julai di PJA Batalion 20 Batu 10 bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Itu dia dua perkongsian dari Sakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
6: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM dari Keningau FM. Ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan seperti biasa, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah, memenangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda penduduk sekitar Keningau yang ingin datang tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Haras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM.
1: Baik Atika, terima kasih. Sabah FM, yang pertama ini berkenaan dengan program Ops Selamat berlangsung di Sekolah Kebangsaan Klias Baru Beaufort pagi ini sehinggalah 12.30 minit tengah hari di Dewan Sri Gemilang SK Klias Beaufort, melibatkan juga beberapa agensi kerajaan seperti Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort, Bahagian Bomba dan juga AADK.
2: Okay. Itu sebelah pagi. Dan sebelah petang pula kita ada Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Penajaan Sabah FC bersama Emas Sri Semantan yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti.
1: Okey, baik, itu dia dua acara yang berlangsung hari ini di sekitar Kota Kinabalu. Terima kasih sahabat kita Tawau tadi, ada 1J. Semakin sibuk Tawau sebab minggu ini ada FKAT.
5: Betul
1: kan?
5: Ya, betul.
1: Di Sandakan kita ada NY tadi, terima kasih juga perkongsiannya. Dan kembali Atika di Keningau. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih semuanya. Selamat tugas.
4: Terima kasih.
0: Bye. Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

baik terus kekal bersama dengan saya DJ NY di Sanakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan bersama di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan ya, melaksanakan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat kluster Sandakan, di mana program ini menjadi tanda penghargaan dan juga terima kasih kepada wira-wira darah yang sentiasa tampil dalam membantu menyelamatkan nyawa. Dan setiap pendermaan amat bermakna kerana bekalan darah diperlukan untuk pesakit yang menjalani rawatan, pembedahan, kecemasan maupun pelbagai keperluan perubatan ya. Terus diadakan juga pelbagai aktiviti menarik, penghargaan buat para penderma, pemeriksaan kesihatan, kempen derma darah dan juga pameran kesihatan ya. Di mana program ini akan dilaksanakan ya pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 bertempat di Dewan Selingan Hospital Duchess of Kent Sandakan, bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang. Hai, Roger Roger Sis, siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Roger Sis.

0: Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60 ribu tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor melalui kerjasama erat antara institusi pengajar tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindahkan sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad berkata program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk dinilai Labu, Seremban.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: kawasan Agri FM bersamamu.
1: Evo.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.
0: Dipolusikan musik anda.

PM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Hiburan berinformasi.
0: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
2: Memfagi sesuatu.
1: Sana kena FM bersamamu.

0: music yang lebih padu.
1: And you now girl tune in.
2: You know what it is.
0: Senam hingga 11 pagi. Sarakan FM bersamamu.
3: Tukar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sarangan FM bersamamu 90.1. Anda bersama dengan saya, Nor K. Yusof, DJ NY. Okey, ditemani rakan-rakan teknikal untuk pagi ini, Sazirul Ibin, Sami Burhan, Salma dan juga Serena Harto. Okey, kita bersama untuk edisi Rabu hari ini. Seperti biasa, Roger Roger Sis dibawakan untuk anda setiap hari Rabu. Dan untuk hari ini kita bersama untuk edisi 29 Julai 2026 ya. Dan untuk pagi ini saya gerakan solo. Okey, saya akan menemani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan 10 hingga 11 seperti biasa dibawakan untuk anda lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam menerusi Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa. Okey, jadi diharapkan sebelum itu semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sihat. Sihat selalu. Okey, diharapkan juga apa saja tugasan kita hari ini, apa saja aktiviti kita hari ini, program yang berlangsung di sana sini, tidak kira lah yang berlangsung di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit, kita doakan ya, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Okey, dan merusi Roger Roger Sis untuk pagi ini, merusi segmen teka lagu RRS dibawakan untuk anda. Anda boleh dengar bersama lagu ini, nanti saya akan terima panggilan anda. Okey, dan juga anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858 ya. Anda boleh hantarkan jawapan anda juga melalui WhatsApp Sanakan FM. InsyaAllah nanti akan saya bacakan mana-mana yang menjawab dengan tepat. Okey, berusia tekan lagu RRS, jom kita dengarkan bersama lagu yang dibawakan untuk ke minggu ini. Okey, itu dia lagu teka lagu RRS untuk ke minggu ini, edisi 29 Julai sekali lagi. Okey, boleh teka tajuk lagu ini. Okey, bersama kami di WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858 ya. Nanti saya akan bacakan komen-komen anda yang meneka tajuk lagu teka lagu RRS pada pagi ini. Baik, anda juga boleh saksikan saya juga selain daripada di Facebook Sanakan FM sekarang ini bersama-sama anda. Okey, sekejap lagi kita bawakan melalui live di TikTok Sarangan FM bersamamu. Boleh hantarkan terus komen-komen anda kepada kami melalui teka lagu RRS untuk pagi ini. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: kamu.
1: Evo.
2: Dengar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
3: Baik, kembali bersama kami melalui teka lagu RRS untuk pagi Rabu hari ini 29 Julai 2026. Saya gerakan solo hari ini bersama dengan saya DJ NY. Di samping rakan-rakan teknikal saya hari ini, tim yang cukup hebat bersama dengan saya Zuri Hibin, bersama dengan Samin Burhan, Serina Harto dan juga Salma. Okey, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang bersama dengan kita ya di Medsos Akan FM melalui teka lagu RRS untuk pagi ini. Jom kita dengarkan bersama lagu yang dibawakan untuk minggu ini. Kasihanilah diriku. Apa kata tajuk lagu ini? Boleh hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu 019-589-5858. Terima kasih rakan-rakan yang bersama dengan kita untuk pagi ini. Ada Nasir, Waalaikumsalam Nasir. Terima kasih Paula, Roslina, Michael, Angelo, ketua kampung hari ini. Terima kasih juga untuk Aci di Philippines. Terima kasih Aci.

Bersama dengan kami, Aming juga. Selamat bertugas, Cik Puan. Wah, terima kasih, Aming. Dia juga, terima kasih, Dia. Semoga sihat-sihat selalu. Lagi kita ada siapa? Dr. Cinta. Wow, Dr. Cinta pun ada bersama dengan kita pada pagi ini. Ada Kai Papai. Selamat bertugas, DJ Enoa. Terima kasih, Kai Papai. Okey, ada Syam juga. Terima kasih, Syam. Layan Sakar FM bersamamu untuk pagi ini. Amiruddin juga, terima kasih. Amiruddin, terima kasih juga untuk Black. Dia tengah dilamun cinta sekarang ini ya, bilangnya. Okey, terima kasih yang bersama kami live di TikTok dan juga Facebook Sanakan FM ya. Dr. Cinta, hi DJ NY. Hi juga Dr. Cinta. Okey, Abang Ice Cream, selamat bertugas DJ NY. Terima kasih untuk Abang Ice Cream. Ada sudah Zafira. Terima kasih Zafira. Anissa Jab juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam buat semua warga Malaysia. Terima kasih. Nasir, apa khabar orang Sandakan? Alhamdulillah, kami sihat-sihat saja di sini. Semoga Nasir juga sihat ya. Terima kasih Zafira bersama dengan kita pagi ini. Layan Sakan FM bersamamu. Okey, sementara itu kita kongsikan dulu ini jadual kempen Derma Darah. Okey, yang dilaksanakan untuk hari ini 29 Julai ya, di PJA Batalion 20 Batu 10, bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1.30 hari nanti. Itu jadual kempen Derma Darah untuk hari ini. Dan manakala untuk esok di salah sebuah pasaraya besar di Batu 7, okay, di Sejati, okay, dilaksanakan ya hari Khamis esok bermula pukul 9 pagi hingga ke pukul 12.30 tengah hari. Jadi sama-samalah kita jayakan kempen Derma Darah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan untuk kita sama-sama tampil membantu mereka yang memerlukan ya. Terima kasih rakan-rakan yang memeriahkan live kita pada pagi ini. Okey, sekali lagi kita dengarkan bersama dekat lagu RRS yang dibawakan untuk minggu ini. Okey, nampaknya ada sudah rakan-rakan yang bersama dengan kita di WhatsApp Sanakan FM. Terima kasih. Ada Jessica bilangnya lagu daripada Ellie Mazlin. Ellie Mazlin tu betul. Tajuknya usah ditambah barang yang tersimpan. Betul ke? Betul ke Zafira rasa-rasanya? Terima kasih Jessica Ang bersama dengan kita pagi ni. Okey, terima kasih juga untuk Mira Kitty. Ada lagi yang menjawab dekat lagu RRS ni daripada siapa ni? Bilangnya tajuknya ialah Di Mana Letak Hatimu, nyanyian Armada. Wow. Tetapi kurang tepat. Jessica Ong tadi pun kurang tepat juga. Apapun, terima kasih kerana mencuba dan bersama kami di WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Ya, gerakan solo saya pada pagi ini melalui tekan lagu RRS. Ya, rakan saya DJ Asa sedang berkursus di Perak. Terima kasih Yun, happy duty job. Terima kasih Yun. Terima kasih juga untuk Jambi. Assalamualaikum dari Indonesia, Dumai, Sumatera, Indonesia. Wow, terima kasih Jambi juga bersama dengan kami pagi ini di Sakan FM bersamamu. Okey, kita mau dengarkan ada sudah yang berjaya menjawab dengan tepat. Ada dua orang. Okey, kita mau dengarkan lagu Janji Kekasih sekejap saja lagi daripada Ellie Mazlin dan merusi tekan lagu RRS pada pagi ini. Yang telah berjaya dijawab oleh Jihad Bakar. Terima kasih Jihad Bakar. Di awal lagi menghantarkan jawapan ya, Janji Kekasih bilangnya daripada Ellie Mazlin. Tepat sekali. Tahniah kita ucapkan kepada Jihad Bakar. Wow. Okey dan wow, okey. Dan ada juga menjawab dengan tepat tapi tidak ada namanya di sini. Juga dia menjawab lagu daripada Ellie Mazlin, Janji Kekasih. Terima kasih untuk anda semua yang bersama kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersama. Terima kasih untuk ke Jihad Bakar dan tahniah diucapkan ya. Begitu juga pengirim di WhatsApp yang menekal juga lagu yang sama. Tahniah kita ucapkan.
Jadi jom kita dengarkan bersama lagu Janji Kekasih daripada Ali Mazlin bersama kami dekat lagu RRS Sarakan FM bersama. Polisikan.

RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

0: Bersamamu
1: Evo.
2: Okey, nampaknya sampai di sini saya bawakan untuk anda tekan lagu RRS. Sudah pun berjaya dijawab oleh Jia Bakar dan juga pengirim kita dari WhatsApp Sanakan FM untuk ke pagi ini. Terima kasih. Lagu yang dibawakan minggu ni, Janji Kekasih daripada Ellie Mazlin. InsyaAllah akan kembali lagi tekan lagu RRS ini pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan ya. Terima kasih rakan-rakan yang memeriahkan live kita di TikTok Sanakan FM. Cukup meriah sekali. Terima kasih rakan-rakan semua. Semoganya semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Terima kasih yang terus layan Sakan FM bersamamu di mana saja anda berada. Begitu juga rakan-rakan kita di Facebook rasmi Sakan FM bersamamu dan juga tim rakan-rakan teknikal saya pada pagi ini bersama dengan saya Zuri Ibin, Samir Burhan, Salma Dimin dan juga bersama dengan Serena Harto. Okey, jom layan lagu-lagu tanpa henti selama satu jam. Mesti Zone Music, lebih music berbanding biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Zone Music, lebih music berbanding biasa.

informasi di aplikasi RTM Klik. Zone News. Zone Music. Lebih music berbanding biasa. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back to back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Zone Music. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Sebentar saja lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Dan untuk paduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hiburan berinformasi.

Kira mungkin dulu rimba tebal semua berbekalkan pisau. Ini zaman sembur pucuk lagi laju dari santau. Makin hari makin resah jiwa yang cuba ditenang. Tewas juga hujung hari lepas hari baru menang. Nafsu lojak bakar hati jantung pun laju digendang. Bila jauh jadi abdi

0: vuelta que volar que volón este Lil Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Sebelas pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11.3 edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 bersamaan 14 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady kamu orang, santai di posisi. Terima kasih DJ NY yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Roger Roger Sis gerakan solo, dan seterusnya Syaf di sini gerakan solo juga akan kes kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti. Okey, jadi kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat terus secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, Zalo Skin Fire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Okey, geng. Ramai sekarang ni Syap tengok kan di media sosial yang dia bilang dia mau diet, dia cut dia punya gula kan. Tapi jangan kamu abaikan tanda gula terlalu rendah. Lebih tak boleh, rendah betul pun tak boleh. Kamu pernah ke tiba-tiba tangan kamu menggigil, perlu sejuk mula keluar, jantung berdebar, kepala terasa ringan, sama badan kita semakin lemah? Ini mungkin tanda hipoglisemia, iaitu keadaan apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu rendah. Antara gejala yang boleh berlaku, berpeluh sejuk, menggeletar, lapar secara tiba-tiba, berdebar, pening, susah mau fokus, penglihatan kabur dan pengsan. Jadi hipoglisemia ni boleh berlaku dengan cepat, terutama dalam kalangan pesakit diabetes yang mengambil insulin atau ubat tertentu, terlepas waktu makan, bersenam berlebihan atau mengambil dos ubat yang tersilap ambil yang tidak sesuai. Jadi kalau kamu masih sedar dan boleh menelan, ambil 15 hingga 20 gram gula yang cepat diserap seperti jus buah, minuman bergula biasa, tablet glukosa atau gula yang dilarutkan dalam air. Kamu kena semak semula paras gula selepas 15 minit kalau ada glukometer. Okay? Kalau pesakit pengsan, sawan atau tidak mampu menelan, jangan paksa bagi makanan atau minuman melalui mulut. Dapatkan bantuan kecemasan dengan segera, kenali tanda awal. Okay? Hipoglisemia ni bukan sekadar lapar biasa, ia boleh menjadi kecemasan jika dibiarkan. Ini penting sebenarnya. Okay? Baiklah, ada lagi info selepas ini. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Adik-adik sekalian, Kak Nur ingin berpesan. Selepas waktu sekolah, teruslah balik ke rumah ya. Usah bazirkan masa untuk melepak bersama rakan-rakan. Ada banyak perkara yang adik-adik boleh buat di luar waktu persekolahan. Seperti ulang kaji pelajaran, membaca buku dan membantu ibu di rumah. Daripada adik-adik bazirkan masa untuk melepak, lebih baik adik-adik isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Oh.

Yes, Zalo Skin Empire mu bersama dengan Abang Syaf. Selamat pagi semua, geng. Alhamdulillah keadaan cuaca pun cerah sejak kan. Nah, ini kalau cuci kain sakajap sih ini kering. Yang mana mau cuci kasut petang nanti, ada yang mau main bola, ada yang mau main futsal malam. Kamu cuci kasut awal-awal. Memandangkan cuaca panas nih, kalau kamu jamur sekarang 2-3 jam sejak kering ini. Okay? Tapi kalau kamu terpaksa berada di luar dengan cuaca yang panas macam gini, Syaf mau nasihatkan supaya kamu pakai pakaian yang berwarna terang. Contohnya macam baju yang berwarna putih. Jangan pakai pakaian yang menyerap haba seperti pakaian yang berwarna hitam. Nah, warna-warna gelap ni dia menyerap haba, geng. Dan kalau kamu terpaksa keluar juga, pastikan kamu bawa payung ataupun pakai topi. Alah, ada yang cakap, mana ngam lelaki pakai payung? Oi, geng, ini kita ni cuaca panas, bukannya mau bergaya itu payung. Payung itu kita guna untuk mengelakkan kita terus terkena cahaya matahari. Sekurang-kurangnya kalau kita pakai payung, ndalah terus terasa panas di atas kepala tu kan. Dan peringatan juga, banyakkan minum air kosong, okay? Cukupkan 8 gelas sehari. Kalau kamu boleh minum manis banyak, kenapa pula air kosong tak boleh kan? Cabar diri, banyakkan minum air kosong dan sentiasa jaga kesihatan kita, okay? Teruskan bersama kami, Layan Terus Senagana Farm bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Kawan-kawan yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas. Ada yang lamas-lamas, mengantuk. Aina, jam berapa jauh kamu tidur semalam ni? Meningok movie ni kan? Ada yang maraton movie, meningok drama, berepisod-episod sampai TV yang tengok dia. Nah, lama lagi masuk tengah hari sudah ni. Kamu pergilah dulu minum-minum panas sambil-sambil buat kerja. Santai-santai kan? Maklumlah kan kalau kita ni terlampau mengantuk. Kadang kita mau buat kerja ataupun memang tak fokus. Ini peringatan juga kepada semua pengguna jalan raya yang mana mengantuk. Pastikan kamu berhenti seketika, rehat di tempat yang selamat. Jangan pula kamu berhenti siring jalan, geng. Bahaya. Contohnya kamu

0: Yes, Sarangan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, ada satu berita terkini. Seorang lelaki tempatan berusia 40 tahun yang dipercayai terlibat dalam kejadian pecah rumah di Jalan Building Society Taman Star Ipoh awal pagi Selasa meninggal dunia di lokasi kejadian. Okey, cerita dia, dua suspek memasuki rumah melalui tingkap di Umpil dan bergelut dengan penjaga rumah sekitar pukul 5 pagi. Jadi seorang suspek ni melarikan diri dan seorang lagi ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia. Bedah siasat mengesahkan punca kematian akibat saluran jantung tersumbat. Dan kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut dan disiasat di bawah Seksyen 457 dan 324. Jadi kepada semua yang ada maklumat berkenaan kejadian ini, diminta untuk hubungi polis untuk membantu siasatan. Jadi ini cerita dia, geng, macam Tuhan bayar cash lah ini kan. Itulah, buat jahat terus pula kejadian begini berlaku. Saluran jantung tersumbat. Ini peringatan juga kepada semua yang mungkin ada berniat jahat untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Pikirlah 100 kali. Jangan pikir 2-3 kali. Kalau kamu pikir 2-3 kali kan, kamu pikir 3 kali, 2 kali mau buat, 1 kali tidak mau buat, kamu tetap mau buat sebab kamu menang 2 kali. Mau buat kan? Kamu pikir 100 kali. Jadi kalau kamu sudah pikir, punya pikir, kamu akan dapat itu kesan buruk dia kalau kamu buat jahat. Jadi jangan sesekali buat perkara yang tidak baik. Sama-sama kita pantau juga anak-anak di bawah jagaan kita, sama siapa dorang bergaul, supaya dorang pun tidaklah salah langkah, kan? Gitu. Kalau mau dapatkan berita terkini macam yang Syaf kongsi tadi, terus layari laman Sesawang Berita RTM. Layan terus Senangkan FM bersama wo.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Baik, sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Abang Syaf akan terus bersama dengan kamu sampai pukul 3 petang nanti. Jadi kalau kamu ada ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh saja WhatsApp sini 019-589-5858. Terus bersama kami di Senagan FM, bersamamu.
1: Semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.
2: Promosi menarik.

dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanak FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Sanak FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang kedua Zoom edisi hari ini, hari Selasa 29 Julai 2026. Sudah hujung bulan, dah lama lagi kita masuk bulan 8. Bulan kebangsaan, okey. Tapi sebelum itu, ini Syaf mau kasih kongsi satu berita sukan. Okey, hasrat jago olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli untuk memperbaharu rekod dunia miliknya dalam acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tidak kesampaian berikutan hujan lebat dan cuaca sejuk di Stadium Scotstoun. Okey, di mana Abdul Latif tetap menjuarai lompat jauh T20 dengan catatan 7.17 meter dan seterusnya meraih pingat emas. Beliau sanggup ubah pendekatan dan utamakan kemenangan berbanding cuba pecah rekod dunia. Terdahulu, Malaysia meraih 4 pingat emas menerusi acara angkat berat masing-masing disumbangkan Muhammad Anik Kasdan dan dalam kategori 60 kilogram, Muhammad Aznil Bidin 65 kilogram, Muhammad Eri Hidayat 79 kilogram dan Muhammad Hafizuddin Roslin 88 kilogram. Okey, dan kontingen negara menyasarkan 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa pada temasya kali ini. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada kontingen negara kita yang memang memberikan satu persembahan yang hebat pada Sukan Commonwealth kali ini. Memang terbaik semua. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.17 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat pula mendoakan bagi orang-orang yang menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Iman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang taat dan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terus istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, kuat dan berani itu kadang-kadang baik kesudahannya, kadang-kadang buruk keadaannya. Ingin menjadi orang yang kuat dan berani itu bagus, tetapi jangan sampai kuat dan berani itu membinasakan diri sendiri. Tidak dinafikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Siang pendengar yang berbahagia, bagi kita orang yang kuat dan berani, mereka yang menjuarai pertarungan sama ada itu di dunia sukan atau pergaduhan bebas, yang paling kuat dan berani biasanya akan memegang atau menyandang sebagai wira jagoan, pemberani terkuat, bermacam-macam gelar yang diberi. Dalam dunia sukan, yang hero itu akan dijadikan model bagi satu jenama dan juga produk, sebahagiannya daripada produk-produk yang terkenal dalam dan luar negeri. Mereka mencapai kejayaan demi kejayaan, bahkan mengharumkan nama negara. Tahniah kita ucapkan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah ada di kalangan kita yang paling kuat dan berani di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin mengejutkan sesetengah orang? Orang kuat adalah orang yang mampu menahan kemarahannya. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, laisa asy-syadid bisur'ah, innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita dan juga keberanian kepada kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita di kalangan orang-orang yang kuat menahan kemarahannya ketika sedang marah. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti, 3.38 minit petang, bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Rabu, 29 Julai 2026, bersamaan 14 Safar 1448 Hijrah. Hati-hati semua yang tengah memandu, ada yang dalam perjalanan pergi ambil anak balik sekolah, ada juga dalam perjalanan mau pergi rehat kan, ada rehat waktu kerja ni, mau singgah makan dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Okey, baik, ada satu perkongsian kata di Facebook Syaf baca ni. Di tempat kerja, jangan jadi tangan yang menolak orang jatuh, menyukarkan mereka yang sedang bertatih atau menghumban mereka yang sedang bangkit. Hidup ini berputar, hari ini kita melihat, esok mungkin kita pula yang diuji. Sama-sama kita renungkan. Layan terus Senagan FM bersamamu.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: kesulitan anak tercedera, terutamanya di kesat gigilah. Ibu bapa kenalah sentiasa memerhatikan gerak geri anak. Jangan biarkan diorang berjalan sendiri. Kalau boleh, pimpinlah tangan diorang setiap masa. Kadang-kadang kita tak perasan ada orang berniat tidak baik yang sentiasa memerhatikan kita. Yelah, kita ni kalau sudah nampak jualan promosi ke, terus tak ingat apa-apa. Dan itu belanja juga. Tapi janganlah sampai abaikan anak-anak anda. Saya ini daripada saya, Izzat Lazim, dan salamkan FM bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, halo Skin Empire, mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua kawan-kawan yang sedang bekerja ataupun yang mungkin baru mau masuk kerja. Selamat meneruskan tugas pada sebelah tengah hari ini. Pastinya juga ada ramai yang bercuti hari ini. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Tapi kalau cuti tu janganlah makan tidur saja, geng. Ada banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh lakukan. Dan antaranya, kita bersihkan halaman rumah kita. Kalau kamu rasa macam malas mau buat sekarang sebab cuaca panas kan, nah, apa? Petang-petang nanti kamu boleh buat, okay? 10 minit sama-sama kita cari dan hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dalam dan kawasan luar rumah kita. Di dalam rumah, apa yang kita boleh kasih bersih? Antaranya baldi, kolah air, pam tandas, mangkuk tandas, pelapik rak pinggan, kan? Bekas takungan penapis air, okay? Di luar rumah, kalau ada nih bekas-bekas plastik yang berbiar, kan? Ataupun tayar terpakai, itu kamu buanglah di tempat yang sepatutnya. Bekas makan polistrin, Wina, janganlah dibuang di luar rumah. Buanglah di tong sampah. Ataupun kalau kamu yang suka menanam bunga di kawasan luar rumah, kamu kasih bersih itu alas pasu bunga, okay? Jadi sama-sama kita luangkan 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada denggi. Alah, kalau kita kasih bersih kawasan rumah kita, bukan untuk orang lain, untuk kita sekeluarga yang tinggal di situ. Apabila kawasan rumah sentiasa bersih, barulah harmoni, kan? Itu ini pun keluar masuk rumah wangi sejak. Oi, segar saya rasa, kan? Oi, terus mau sambung cuti leh besok. Baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Senang FM bersamamu.

0: had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Jam yang ketiga Zoom. Edisi hari ini, hari Rabu. Hari Rabu 29 Julai 2026. Macam mau lupa-lupa ingat sudah ini kan. Sebab mau masuk bulan 8 sudah ni. Tak sabar sudah mau sambut Hari Kebangsaan 2026. Dan seperti yang diumumkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Di mana tema ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan semua rakyat. Dan tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk bersama-sama menunjukkan nilai patriotisme, semangat Hari Kebangsaan ni. Tak sabar sudah, dah lama lagi bulan 8, siap pun hari jadi. Memang merdeka betul ni. Nanti siap belanja kamu semua, belanja lagu. Okey, sekejap lagi kita dah berita Sabah FM. Nanti siap akan kembali selepas ini, ada lagi info siap akan kongsikan. Teruskan bersama kami di Sanakan FM bersama.

0: lah. Katanya kalau sudah nampak jualan promosi ke, terus tak ingat apa-apa. Dan itu banyak juga. Tapi janganlah sampai abaikan anak-anak anda. Saya ini daripada saya, Izzat Lazim. Dan Sanakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik. Ceriakan hari anda.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini, Zoom 11.3. Yang sedang menjamu selera kan, sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera semuanya. Jangan lupa kamu sediakan air kosong di siring. Yang mana kelang kabut makan, takut kebangkalan pula kan. Jadi sama-sama kita amalkan juga pemakanan yang sihat. Okey, pemakanan yang sihat ni melibatkan pengambilan suku-suku separuh, iaitu suku pinggan karbohidrat, suku pinggan protein dan separuh pinggan buah dan sayur. Dan banyakkan minum air kosong, dan pemilihan makanan segar tu memang penting. Okey?

0: Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, tak. Cuma buat ni. Nanti aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

Yes, hello Skin Empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Baik, ada lagi satu berita terkini. Dua pemandu sebuah bas ekspres ditahan selepas polis menemukan bahan disyaki dadah jenis syabu yang disembunyikan di bahagian belakang tempat duduk pemandu. Penahanan dibuat melalui operasi di Hentian Rehat dan Rawat RNR Gua Musang Isnin lepas, di mana ketua polis berkata kedua-dua lelaki tempatan itu masing-masing berusia 39 dan 46 tahun. Polis merampas beberapa barangan berkaitan siasatan dan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM2,500 dan suspek direman mengikut Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan saringan awal air kencing mendapati negatif. Okey, jadi kalau kamu mendapatkan berita sepenuhnya, terus layari laman sesawang Berita RTM ataupun media sosial rasmi Berita RTM. Senangkan FM bersamamu.

Yes, Sanagan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, lain hari kita jumpa lagi. Kalau tiada halangan, esok kita jumpa menerusi segmen Zoom 11.3. Okey? Dan jangan lupa untuk dengarkan rancangan Tular Bah pada petang ini bersama dengan DJ Diman. Okey, 5.20 minit petang nanti, kami akan bawakan cerita-cerita yang sedang menjadi bualan ramai, isu semasa, kisah unik dan fakta menarik. Okey, kalau kamu juga ada cerita yang sedang tular, kamu boleh tinggalkan komen di ruangan komen gambar yang kami kongsi di Facebook Sanakan FM. Mungkin topik kamu akan dikupas dalam siaran akan datang. Pastinya menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Terima kasih penolong jurutera kita Saimin Burhan dan Hasbi Salamat, dan kepada semua pendengar Sanakan FM walau di mana jua. Kita mau dengarkan Zone Hits selepas ini. Teruskan bersama kami, lain terus Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Bye-bye.

syurga. Noda-noda yang diamankan dengan cinta. Kerana yang abadi hanya cintanya dari Ilahi.

0: mana jual. Salingan mata penungan tanda-tanda. Ketika nanti lagi-lagi ku gak bisa tidur. Sampaikan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga
2: Selamat datang bersama Muaz. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penerima RTM Klik. Di petang Rabu ini 29 Julai 2026 14 Safar 1448, ataupun kita menerusi Santai 37 yang terakhir di bulan Julai. Temankan saya DJ Andai Suriman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti.

Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Salam tersendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Untuk petang ini, petang Rabu 29 Julai 2026. 14 Safar 1448 Hijriah. Baru berlalu dua buah lagu yang berjudul Bangkit. Lagu bersama Nakim Bruce dan juga Ultimate featuring Salam dan juga DJ Fas. Kalau bercakap mengenai bangkit, terus bangkit walaupun kehidupan terus diselubungi pelbagai cabaran dan rintangan. Ya bro, setiap cabaran yang datang bukan dicipta untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguji sejauh mana teguhnya akar ketabahan dalam diri kita. Dan apabila kehidupan terasa sarat dengan rintangan, ingatlah beberapa perkara ini. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Oh ya, tersungkur itu lumrah, namun tindakan untuk bangkit semula walaupun dengan langkah yang perlahan adalah bukti keberanian diri kita yang sebenar. Dan anda tidak perlu menyelesaikan semua masalah dalam satu hari. Cukuplah dengan tidak berhenti berjalan. Luka yang membina kekuatan, ujian yang hadir seringkali menjadi sekolah ataupun pengajaran yang mematangkan fikiran dan mengkilap daya tahan. Badai yang melanda tidak kekal selamanya kerana ia sentiasa berlalu dan meninggalkan kita sebagai insan yang lebih kuat daripada semalam. Juga perlu fokus kepada apa yang boleh kita kawal. Bro, mungkin kita tidak mampu mengawal setiap ombak cabaran yang datang, tapi kita sentiasa mempunyai kuasa untuk mengawal bagaimana kita memberi maklum balas dan mengemudi kapal kehidupan kita. Ingat, bukan berapa kali kita jatuh yang menentukan siapa kita, tetapi berapa kali kita memilih untuk bangkit dan terus melangkah jauh ke hadapan. Nantikan pukul 3.38 minit petang untuk waktu solat fardu asar di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan pertemuan kita dengan dua buah lagu untuk petang ini bersama dengan Bang Face Goyang. Ini dia Black featuring Tomok Rempuh untuk anda semuanya. Santai 37.

0: yang disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan daria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Dengan FM bersamamu tular di media sosial hangat dulu di udara. Nantikan pukul 5.20 minit petang. Bertemankan saya DJ Andes Wadiman Syamsuddin. Terbitan rakan setugas Astita Sulaiman. Hari ini merupakan hari terakhir penutupan laluan di Jalan Bandar Prima Sandakan. Sejak ditutup pada 21 Julai lalu, bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan paip utama di kawasan berkenaan. Jadi anda yang berada dalam kesesakan lalu lintas sekitar Bandar Prima Sandakan, harap dapat bersabar kerana sabar itu sebahagian daripada iman kita. Kita teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu unik featuring Ustaz Syed Abdul Kadir dan Al Jufri. Tiga tahun ini dia Bruno Mars, Anderson Park, Silk Sonic. Lagu yang berjudul Skate untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang taat dan yang sentiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang terus istiqamah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, kuat dan berani itu kadang-kadang baik kesudahannya, kadang-kadang buruk keadaannya. Ingin menjadi orang yang kuat dan berani itu bagus, tetapi jangan sampai kuat dan berani itu membinasakan diri sendiri. Tidak dinafikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Siang pendengar yang berbahagia, bagi kita orang yang kuat dan berani, mereka yang menjuarai pertarungan, sama ada itu di dunia sukan atau pergaduhan bebas, yang paling kuat dan berani biasanya akan memegang atau menyandang sebagai wira jagoan, pemberani terkuat, bermacam-macam gelar yang diberi. Dalam dunia sukan, yang hero itu akan dijadikan model bagi satu jenama dan juga produk. Sebahagiannya daripada produk-produk yang terkenal dalam dan luar negeri, mereka mencapai kejayaan demi kejayaan, bahkan mengharumkan nama negara. Tahniah kita ucapkan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah ada di kalangan kita yang paling kuat dan berani di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin mengejutkan sesetengah orang? Orang kuat adalah orang yang mampu menahan kemarahannya, seperti mana dalam hadis baginda Nabi SAW

0: Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita dan juga keberanian kepada kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita di kalangan orang-orang yang kuat menahan kemarahannya ketika sedang marah. Wallahu a'lam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Ibu bersama dengan Bang Fez featuring Intim, lagu yang berjudul Mencari Sinar, terus membawakan kita ke pukul 3.49 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Saya utasandakan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sungai FM bersamamu. Edisi Rabu untuk petang ini 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Nantikan pukul 4 petang kita akan mengikuti rancangan dokumentari radio yang diterbitkan untuk siaran Serangan FM. Dokumentari petang ini bertajuk Pusat Islam Sabah. Okey, satu info dibawakan kepada anda. Kolej Vokasional Sandakan 2 akan mengadakan program aspirasi pendidikan sepanjang hayat. Bertemakan ilmu di perkasa, kemahiran dikongsi, komuniti disantuni. Berlangsung pada 1 Ogos 2026. Bermula awal pukul 8 pagi hingga 2 petang di Kolej Vokasional Sandakan 2.

Program melibatkan pelbagai pengisian berunsurkan pendidikan, perkongsian kemahiran dan khidmat kepada komuniti. Sehubungan itu, orang ramai dijemput hadir ke program berkenaan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai program aspirasi pendidikan sepanjang hayat ini. Ibu diteruskan bersama dengan dua buah lagu Marsha yang terbaik di atmosfera demi segici. Dua-duanya artis tempatan negeri Sabah. Julang nama di negeri di bawah bayu ini. Rakan FM bersamamu.

Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 4 petang.
1: Di sebalik setiap tempat tersimpan sebuah kisah. Di sebalik setiap peristiwa ada sejarah yang membentuk hari ini. Sandakan FM membawakan dokumentari radio. Sebuah penerokaan fakta, sejarah dan realiti yang jarang diketengahkan. Ikuti kupasan berasaskan sumber yang sahih, perkongsian daripada individu berpengalaman serta kisah yang membuka perspektif baharu. Mari mengenali masa lalu, memahami masa kini demi membina masa hadapan yang lebih bermakna. Dokumentari radio terbitan Sandakan FM. Merakam sejarah, menginspirasi generasi.

hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.

dibangunkan di atas tanah seluas 5.2 hektar. Kompleks bersepadu ini dirancang bukan sekadar hamparan konkrit tetapi sebagai nadi utama untuk memartabatkan syiar Islam, memperkasa pendidikan serta menyatukan agensi pentadbiran Islam di bawah satu bumbung. Kompleks ikonik ini menjadi bukti nyata bahawa Sabah terus berada di hadapan dalam memartabatkan syiar Islam melalui keunikan seni bina eksklusif dan fungsinya yang syumul. Ia menjadi sebuah mercu tanda kebanggaan yang memayungi keperluan spiritual, ilmu dan ukhuwah ummah sejagat.

0: untuk ikonik berbentuk bulan sabit garapan arkitek Suria, menggabungkan seni bina tempatan, dua menara dan lima kubah perak. Keagungan seni bina Islam terselah pada dinding dan mimbar Dewan Solat Utama. Gandingan halus ukiran motif negara Uzbekistan dan sentuhan tempatan Sabah bukan sekadar hiasan kayu dan batu, malah seolah-olah memancarkan cahaya estetika yang mengangkat martabat rumah ibadah ini sebagai ikon ketamadunan Islam. Keindahan luar biasa dan rahsia agung seni ukiran halus berjiwa Uzbekistan ini hanya terdapat di Pusat Islam Sabah dan tidak akan ditemui di mana-mana premis lain di negara ini, menjadikannya sebuah khazanah seni bina yang benar-benar tiada galang gantinya. Keterikatan estetik antara Uzbekistan dan Sabah bukanlah sebuah lembaran baharu. Projek mega ini bertuah kerana menerima sentuhan langsung Suhrob Saifuddin, seorang pakar ukir tersohor dari Uzbekistan yang sebelum ini pernah mengukir sejarah seni bina di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS. Di bawah jemari halus beliau dan rakan-rakannya, setiap motif Islamik yang terpahat pada dinding dan mimbar kini hidup, bercerita tentang kehalusan seni Timur Tengah yang bersemi megah di pantai timur Sabah.
1: In masjids, Islamic centers, and sometimes in istana also. All this called Mukarnas, and all did by hand. All we did this all by hand, and now we're using all this to this Islamic center here in Sabah. This all these designs now you see here untuk sini saja. Lain tempat tidak. The first mate, and maybe the next project, the size different, the design different. So we doing kita buat baru setiap kali.

0: Sebuah lakaran agung tidak akan bermakna tanpa asas yang kuku. Menyedari hakikat bahawa keselamatan adalah nadi utama dalam menggerakkan projek mega ini, langkah komprehensif telah diambil tanpa kompromi. Sinergi strategik dijalin erat bersama peneraju keselamatan negara, NIOSH dan CIDB. Kolaborasi ini menjadi benteng utama bagi memastikan setiap kontraktor mematuhi protokol keselamatan yang tertinggi pada setiap hari demi melindungi setiap nyawa yang membina impian ini.
1: Sudah semestinya projek sebesar ini kami mengambil kira aspek keselamatan, dan itu ialah satu keperluan yang diperlukan, yaitu bekerjasama dengan NIOSH dan juga CIDB bagi memastikan langkah-langkah keselamatan sentiasa diambil oleh kontraktor pada setiap hari. Bagi pihak saya sebagai SO, saya membuat penjelarasan dan juga monitoring pada setiap hari, sebab kami ada satu grup WhatsApp yang dihantar oleh kontraktor pada setiap hari, laporan mengenai proses kerja dan juga macam mana tingkah laku dan juga proses-proses keselamatan diambil kira di dalam melaksanakan tugas setiap hari.

0: kawasan rapi Majlis Perbandaran Sandakan sebagai pegawai pengawal. Pematuhan SOP di tapak pembinaan diletakkan di bawah radar yang paling ketat. Kontraktor diwajibkan memastikan kehadiran pegawai keselamatan secara konsisten pada setiap waktu operasi. Kehadiran figura ini menjadi mata dan telinga yang memantau setiap inci fasa pembinaan, sekaligus menterjemahkan komitmen MPS dalam melahirkan sebuah mercu tanda yang dibina atas landasan keselamatan yang mutlak.
1: Sebagai pegawai penguasa, MPS memastikan supaya kontraktor menyediakan seorang melantik ataupun sentiasa pada setiap masa pegawai keselamatan berada di tapak bagi memantau setiap kerja yang dilakukan.

0: melangkah jauh ke masa hadapan. Pusat Islam Sabah di Sandakan ini pasti meniti lembaran baharu sebagai sebuah destinasi ikonik yang memikat pandangan dunia. Bukan sekadar utuh memegang mandat sebagai paksi institusi pendidikan dan lubuk pembangunan syiar Islam. Kompleks agung ini bakal berdiri megah sebagai mercu tanda pelancongan rohani. Estetika reka bentuknya yang mempesonakan akan terus mewarnai lanskap Sandakan, menjadikannya sebutan dan kebanggaan zaman berzaman.
1: Ingin saya nyatakan di sini bahwa Pusat Islam Sabah akan menjadi satu mercu tanda yang sangat penting bagi Sandakan. Sebab kalau kita tengok dari segi kedudukan fizikal, sebaik saja orang ataupun pengunjung datang ke Sandakan melalui kapal terbang, mereka akan sudah pastinya akan dapat melihat kewujudan Pusat Islam ini dan juga reka bentuk yang agak menarik. Dan satu hari nanti kita sudah pasti Pusat Islam ini akan menjadi tarikan pelancong, dan bukan saja dia mencapai matlamatnya sebagai pusat pendidikan, institusi pendidikan dan pembangunan Islam di Sandakan ini, dia juga akan menjadi satu mercu tanda yang agak penting sebagai memberi satu reka bentuk estetik yang menarik di Sandakan ini. Dan bagi melengkapkan kewujudan bangunan ini, MPS sebenarnya ada merancang untuk buat pengindahan bagi ruang kawasan Pusat Islam ini dengan landscape yang menarik yang berunsurkan motif dan juga reka bentuk tanaman yang sesuai bagi kompleks Pusat Islam. Demikian juga apabila jalan raya ini dilebarkan nanti, dia akan dihiasi dengan lampu-lampu yang sesuai sebagai satu pencahayaan waktu malam, landscape-landscape yang menarik di tepi jalan, dan juga laluan pejalan kaki di sepanjang jalan ini, serta kemudahan-kemudahan yang boleh menyokong keperluan untuk pengangkutan awam. Dan ini satu pelaburan yang besar bagi pihak kerajaan, bukan saja untuk menepati keperluan pendidikan keagamaan, tetapi juga satu kebanggaan bagi masyarakat Sandakan nanti. Dan sudah pasti kita akan seimbangkan kewujudan bangunan ini dengan hiasan-hiasan yang menarik dalam bentuk pencahayaan dan juga landscape.
0: Kian berputar, menyaksikan keperluan terhadap Pusat Islam Sabah menjadi semakin mendesak dari hari demi hari. Biarpun fasa akhir ini diuji dengan kekangan cuaca hujan, pihak kontraktor terus kental mengerah keringat dengan menambah bilangan pekerja bagi memastikan garis masa pembinaan berjalan lancar. Fajar baharu bakal menyingsing apabila pintu gerbangnya dibuka sepenuhnya kelak. Kompleks bersepadu ini akan menjadi nadi kehidupan masyarakat yang menempatkan sebuah masjid berkapasiti 3,000 jemaah, tadika Islam, pusat tahfiz Al-Quran dan Dewan Serbaguna. Ia juga bakal menjadi pusat pentadbiran setempat yang menyatukan agensi keagamaan seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah bagi menggantikan pejabat pentadbiran sedia ada yang kini beroperasi di tingkat 4 Bangunan Urus Setia Negeri Batu 7 Jalan Labuk Sandakan.

Apabila fajar hari esok menyingsing, Pusat Islam Sabah disandarkan ini bukan lagi sekadar impian dalam lakaran pelan pembinaan. Ia berdiri megah sebagai sebuah realiti. Sebuah kompleks bersepadu yang menyatukan ukhuwah 3,000 jemaah, menyuburkan ilmu di dada anak-anak tahfiz dan memayungi kebajikan ummah sejagat. Dari kehalusan ukiran seni bina Uzbekistan yang tiada duanya di tanah air, hinggalah ke jalan raya yang dilebarkan demi keselesaan, semuanya dibina atas paksi keimanan dan ketegasan keselamatan. Kompleks ikonik ini adalah bukti utus Sabah terus melangkah jauh ke hadapan dalam menjulang syiar Islam. Detik bertukar masa, zaman beralih rupa. Namun mercu tanda agung ini akan kekal menjadi warisan abadi, menjadi penyuluh cahaya hidayah dan lambang kebangkitan ummah yang gemilang di negeri ini.

0: hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.
1: Di sebalik setiap tempat, tersimpan sebuah kisah. Di sebalik setiap peristiwa, ada sejarah yang membentuk hari ini. Salakan FM membawakan dokumentari radio, sebuah penerokaan fakta, sejarah dan realiti yang jarang diketengahkan. Ikuti kupasan berasaskan sumber yang sahih, perkongsian daripada individu berpengalaman serta kisah yang membuka perspektif baharu. Mari mengenali masa lalu, memahami masa kini demi membina masa hadapan yang lebih bermakna. Dokumentari radio terbitan Sanakan FM, merakam sejarah, menginspirasi generasi.

bersamamu. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Petang Isnin, petang Serang, petang Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Seperti tadi mengikuti berita Sabah FM yang disampaikan oleh rakan Sugas Wahid Abdullah. Jabatan Pendidikan Daerah Telupi Togut akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos 2026 di Dewan DMO SMK Telupi bermula awal pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan majlis melibatkan

0: dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

lembab demam denggi. Membersihkan persekitaran dalam rumah dan halaman atau persekitaran luar rumah dengan melakukan aktiviti mencari dan memusnahkan semua tempat atau bekas yang menakung air seperti tempurung kelapa, tayar buruk, tin kosong, kontena, botol kosong, beg plastik dan lain-lain yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tutup semua bekas-bekas menyimpan air di dalam dan di luar rumah dengan rapi.

kas menyimpan air 3 bulan sekali. Ebet boleh didapati secara percuma di semua pejabat kesihatan. Buang air dari piring pasu bunga seminggu sekali dan berus piring-piring tersebut hingga bersih untuk memusnahkan telur nyamuk Aedes. Tukar air dari dalam tempayan, jambangan bunga dan kolah mandi tiap-tiap minggu serta berus sehingga bersih sebelum mengisi air yang baru. Berikan kerjasama kepada pasukan kesihatan yang menjalankan tugas seperti membuat pemeriksaan tempat pembiakan Aedes, membuat semburan kabus atau memeriksa kesihatan penduduk. Lakukan gotong royong untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes sekitar tempat tinggal anda atau kawasan perumahan anda. Sekiranya anda atau ahli keluarga anda mempunyai tanda-tanda demam tinggi, segeralah ke klinik atau hospital berhampiran anda untuk mendapatkan rawatan. Keluatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan maut. Pesanan ini dari Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan dan Sandakan FM bersamamu.

0: Kurang bersama dengan Amy Mastura dan seterusnya kita bersama dalam rancangan Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sedekah. Terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di Sinar FM Bersamamu. Edisi Rabu untuk petang ini 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Anda yang sedang dalam pemanduan pulang ke rumah masing-masing, selesai menamatkan tugas anda sepanjang hari ini. Selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Semoga kepulangan anda dinantikan dengan rasa kegembiraan oleh anak-anak tercinta, isteri tersayang yang menantikan kepulangan anda untuk petang ini. Okey, seperti biasa, rancangan Tular Bah Tular di media sosial akan membawakan kepada anda informasi-informasi yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Dan untuk rancangan Tular Bah pada minggu ini, tular yang pertama dibawakan kepada anda mengenai kes kehilangan seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun di SMK Lok Yuk, Likas, Kota Kinabalu. Kes kehilangan remaja 13 tahun, Gwen Mia Erbin, yang tular dengan lebih 5,700 perkongsian dalam masa yang singkat di media sosial Facebook. Bagaimanapun, semalam diumumkan penemuannya. Yang mana dia ditemui di rumah kawan sebayanya yang mungkin bersekolah bersama dengan dia. Tular mengenai isu integriti dan kontroversi agensi tempatan mengenai penafian kematian tahanan Depot Immigration, yang mana netizen Sabah kecoh membincangkan dakwaan kononnya berlaku kesesakan melampau sehingga meragut nyawa tahanan warga Filipina. Walau bagaimanapun, Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah tampil menafikan sekeras-kerasnya perkara itu dan menegaskan gambar yang tular adalah palsu. Juga tular mengenai siasatan gangguan seksual pengarah hospital. Kes dakwaan salah laku seks dan buli melibatkan seorang pengarah hospital di negeri ini mencetuskan kemarahan netizen. Ya, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengesahkan siasatan dalaman jawatan kuasa khas KKM telah selesai untuk tindakan lanjut mengikut undang-undang. Itu dia tiga perkara tular yang dibawakan kepada anda untuk sesi yang pertama menerusi rancangan Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara. Kes kehilangan dan penemuan seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan Lok Yuk, remaja wanita berusia 13 tahun, Juen Mia Erbin. Juga mengenai isu integriti dan kontroversi agensi tempatan, penepian kematian tahanan Depot Immigration, juga siasatan gangguan seksual pengarah hospital di salah sebuah hospital di negeri ini. Kita teruskan pertemuan kita menerusi Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara bersama dengan dua buah lagu An Cinta Melankolia. Ini dia Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi, untuk anda semuanya. Sandakan FM bersamamu.

Money Cuan. Salingan mata penuhan tanda tanya. Seketika nanti pagi lagi ku gak bisa tidur. Sarakan FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: So, Kak Fem bersama mu meneruskan pertemuan kita menerusi tular di media sosial hangat di udara untuk petang ini, petang Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Baru berlalu dua buah lagu. Lagu persembahan Aan Cinta Melankolia, Anis Raya Cinta Tersimpul Rapi terus membawakan kita ke pukul 5.36 ni petang. Anda yang santai bersama kami, Santai Kenangan. Terusi rancangan Tular Batular di media sosial hangat di udara. Temankan DJ anda seperti biasa Iswadi Ban Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Untuk Tular Batular di media sosial hangat di udara, info yang seterusnya mengenai pergaduhan pelajar di Tawa menggunakan topik ledah, yang mana klip video berdurasi 27 saat memaparkan pergaduhan pelajar sekolah dengan seorang lelaki awam tular di WhatsApp dan juga Facebook. Dan isu ini mendapat perhatian serius Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang menegaskan tiada kompromi terhadap kes salah laku terhadap pelajar-pelajar yang terlibat dalam pergaduhan pelajar di Tawau. Juga mengenai krisis ghost nets di perairan Kota Kinabalu, ini melibatkan isu pembuangan pukat hanyut terbiar di perairan Taman Tunku Abdul Rahman TARP dapat perhatian selepas Marine Research Foundation MRF mendedahkan lebih 3.9 tan pukat telah dibersihkan. Dan gambar-gambar hidupan marine seperti penyu yang mati terperangkap mengundang rasa hibah warga maya. Satu lagi isu yang tular di Tawau, isu banjir kila di Tawau. Hantaran berkaitan air sudah naik dan limpahan air di loji rawatan air LRA Cinta Mata Tenam dan Tawau dikongsi secara meluas oleh penduduk setempat. Bagi memantau keselamatan keluarga, situasi dilaporkan pulih sepenuhnya dengan mangsa dibenarkan pulang. Satu lagi mengenai sukan dan kebanggaan Sumandak Sabah. Ini melibatkan ruangan komen di media sosial dihujani dengan ucapan tahniah buat atlet angkat berat asal Sabah, Irene Jane Henry, yang berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat kontingen Malaysia pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth Glasgow. Itu dia antara beberapa maklumat tular-tular di media sosial hangat di udara. Krisis ghost nets di perairan Kota Kinabalu, banjir kilat di Tawau, sukan dan kebanggaan Sumandak Sabah, juga mengenai pergaduhan pelajar di Tawau menggunakan topi keledah. Oh, macam-macam boleh berlaku. Sekarang, berita cepat tular ada di media sosial. Tanpa menunggu masa lama, kita boleh mendapatkan maklumat. Tapi pastikan anda memperolehi maklumat yang tepat dan sahih sahaja. Dan jangan cuba tularkan maklumat yang tidak tepat. Meneruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu dari dua kumpulan rock ternama di negara kita. Search Rosanna, ini dia Me, Cinta Memekar di Hati. Untuk anda semuanya, tular bah, tular di media sosial, hangat di udara.

0: bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Selamat datang bersama. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat sendakan. Teruskan pertemuan kita menerusi Tular Bah Tular di media sosial, hangat di udara. Kritikan elemen AI di acara Citra Warna 2026. Ini misalkan netizen meluahkan rasa kecewa di platform Threads dan X kerana menganjur menggunakan elemen kecerdasan buatan AI ataupun AI yang dianggap menghilangkan keaslian serta sentuhan tradisional. Walau bagaimanapun, barisan penari muda yang terlibat tetap mendapat pujian melambung tinggi. Juga mengenai kehadiran drama Filipina di carta top 10 Netflix, siri terbaharu Someone Someday, lakonan Catherine Bernardo dan James Reed melonjak naik menjadi antara rancangan paling banyak ditonton di Netflix Malaysia dalam masa kurang 12 jam, yang juga mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan peminat drama romantik. Itu dia antara dua lagi perkara yang tular di media sosial yang terus hangat di udara untuk petang ini. Dekat pukul 6 petang kita akan teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan yang membawakan kepada anda lagu-lagu yang popular era 60-an, 70-an, 80-an dan juga 90-an. Bersama dengan Chris Vadam, hanya nyanyian dalam sepi ini dia eksis, mengintai dari tidur kamar, dari tirai kamar untuk anda semuanya dalam rancangan Tular Bah Tular di media sosial, hangat di udara.

0: bersamamu menimbau nostalgia, nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Santai kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Rantai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat tersendakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sirif yang bersamamu. Di Sirabu untuk petang ini 29 Julai 2026, 14 Safar 1448 Hijrah. Anda yang masih lagi dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan. Kami ucapkan kepada anda, anda yang baru tiba ke rumah masing-masing, selamat bersantai bersama dengan anak-anak ataupun bersama dengan isteri dan keluarga yang tercinta. Di jam yang terakhir ini kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu santai kenangan. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.27 minit petang nanti. Bersama dengan Daddy Doris, ingin memeluk dirimu, ini dia Syukri Yahya dan juga Fatia Latif, tak pernah untuk anda semuanya, santai kenangan.

0: Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: So, FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Sata Kenangan untuk petang ini. Dan pun pukul 6.10 minit petang, sambutan Hari Pahlawan Peringkat Daerah Sandakan akan diadakan pada 31 Julai 2026. Jumaat ini di Dewan Masyarakat Sandakan. Sambutan diadakan sebagai memperingati dan menghargai pengorbanan pejuang tanah air yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, khususnya yang terlibat dalam sejarah daerah Sandakan seperti tragedi Ditmarsh dan juga era penjajahan. Antara acara yang dilaksana termasuklah tiupan The Last Post dan tiupan Rose oleh 22 Regimen Askar Melayu Diraja, bacaan sajak serta bertafakur selama 30 saat bagi mengenang mereka yang telah terkorban. Jadi jangan lupa pada 31 Julai 2026, anda yang telah pun menerima jemputan untuk menghadiri sambutan Hari Pahlawan Peringkat Daerah Sandakan akan berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Santai kenangan, kenangan di Sarkana Farm.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

6.39 petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sirkan FM bersama Muhedisi Rabu untuk petang ini 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Kita menerusi Santai 37 akan berakhir pada pukul 7 malam nanti dan jalan kami akan diteruskan menerusi sambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 5.50 pagi esok. Apapun, kami akan terus bawakan kepada anda Santai Kenangan. Dua buah lagu Wheels dalam kenangan. Ini dia ABJAD Elegy esok pagi untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: 6.48 minit petang, nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan penyampai anda Suhaidiman Syamsuddin bertemankan rakan penolong jurutera Hasbi Selamat mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik. Dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Tetap di hati. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyakiti hati sesiapa pun dengan kata-kata yang tidak baik. Kebiasaannya, kadang-kadang kita ni tidak sedar ada kata-kata yang keluar tanpa niat untuk menyakiti. Bagi kita mungkin biasa, tetapi bagi orang lain yang mendengar, ia boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Sebab itu, sebelum kita bercakap, pilihlah kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu menggembirakan hati orang lain, sekurang-kurangnya jangan jadi punca hati mereka terluka. Kan sedih kita. Jadi semoga hari ini kita semua menjadi insan yang lebih berhati-hati dalam berbicara. Kerana kata-kata yang baik bukan sahaja menyenangkan hati orang lain, malah menjadi cerminan akhlak diri kita sendiri. Moga ada sinar hati dalam hati kita semua. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

sedang mendengar Sabah FM. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Sabah Berselawat 2026

0: 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM malam ni bersama dengan Ella. Dan alhamdulillah kita sudah boleh stream aplikasi RTM Klik dan kita boleh dengar clear, kan? Jadi di mana saja keberadaan anda ketika ini, jangan lupa aplikasi RTM Klik. Dan kalau boleh nak tahulah keadaan anda ketika ini, keadaan cuaca ketika ini di tempat anda bagaimana, kan? Kalau boleh kongsikan bersama dengan Ella di Sabah FM melalui nombor 019-490-4848. Dan untuk ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, sebelah malam ini hujan di beberapa tempat dengan cuaca ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca, kan? Semuanya di hujung jari anda saja. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: dengar Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
4: Symphony.
5: Bersama anda di Symphony Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Ui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
1: Ha, ACO?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya ACO.
4: Dan saya tujuh
5: jekli. Kamu yang solid. Kamu yang solid.
1: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dengan Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah vs Sarawak 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Sana.
3: Sabah FM.

Yuk bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Anjung Atta Kuah Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiar secara langsung dari Kompleks As-Sakinah Kinar Papar dengan tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang pada hari Khamis 30 Julai 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Ustazah Fatin Adilah Haji Sofi, Pegawai Dakwah Bahagian Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jahin Sekota Kinabalu. Umat Islam sekitar Kinarut dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang terus temani Ella hinggalah ke waktu ini, 8:06 minit malam. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun komen ya, di ruangan komen ya, Facebook rasmi Facebook rasmi Sabah FM. Bagus bah. Yang mana Ella nak menyapa dululah beberapa rakan-rakan kita. Kita ada Hasna Has, Norzita Zita, Tantari dan Mas Merah, Muhammad Sahir Hasbi, Sabli Arni, kita ada Marajun, Richard Joseph, terima kasih. Dan James Pangeran, Naluri Puisi, Beluntung, dan Muhammad Yusuf, terima kasih banyak. Dan macam biasa malam ni pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita 9 malam langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan lupa ini permintaan lagu anda malam ni dalam segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, banyak lagu nampaknya, ada senarai sudah. Okey, jangan lupa boleh juga hantar nanti dalam segmen Waria pada nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bang.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah!

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Sedang mendengar Sabah FM.
1: Goosebumps. Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 29 Julai 2026. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyakiti hati sesiapa pun dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin bagi kita gurauan, tetapi bagi orang lain, kata-kata itu boleh meninggalkan luka yang sukar untuk sembuh. Oleh itu, pilihlah tutur kata yang lembut, kerana kata-kata yang baik mampu menenangkan hati sesiapa pun. Ingat, sebelum bercakap, fikirkan sama ada kata-kata itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Terima kasih atas kesetiaan anda. Sabah FM, Bagus Bah.

sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat Hype. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam. Hanya di Sabah FM. Bagus, bah. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopulerkan oleh Vanessa Hudgens.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat popular di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, okay, apa kabar Ruth? Oke.
1: Okay. Kabar baik.
0: Oke okay, juga kah?
1: Ya, boleh okay. juga lah.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, boleh.
0: Alright, yeah. Ruth. Boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM ya. Ruth asal Ruth dari mana? Ya. Lepas itu bekerja kah atau masih sekolah? Ya.
1: Okay, so nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Okay, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu.
1: Ya,
0: nanti kena stok, bahaya.
1: Yeah.
0: Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Audit
1: associate.
0: Alamak, susah kah tu kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam
1: sekarang?
0: Peak season tu.
1: Sekarang ni dia peak season is dia usually dia di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season.
0: Season yang orang bilang yang level paling susah lah.
1: Yeah.
0: Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tu? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end, they call it ada dia punya year end, they closing at around ni.
0: Middle lah, di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tu, June.
1: Ya, June lah specifically. Okay. Yeah.
0: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksud itu hujung tahun lah kan, tapi masalahnya account masuk semua di pertengahan lah, tapi dia penutupan untuk hujung tahun. Lalu kah atau tahun ini contohnya?
1: Okay, so contoh yang we have banyak year end dia, so the company can choose what year end they want, tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit dia sampai dia punya deadline sampai June saja. Ada yang company tidak boleh cakap, ada yang company yang kasih masuk account lambat, so itu yang kasih stack up itu.
0: Itu sebab dia kena panggil peak season.
1: Peak season
0: tu bukan untuk satu company saja begitu. So maksudnya di tempat Ruth kerja ni bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah ni. Banyak lah contohnya, ada company ABCD. Antara ABCD berapa tuh? 4. Jadi 3 antara apa orang bilang 3 out of 4 begitu, semua pergi tempat kamu begitu audit, kamu audit begitu kan?
1: Something like that.
0: Begitulah.
1: So basically kami ni external auditor.
0: Macam orang ambil servis kamu lah ni. Susah juga kerja si Ruth ni, tapi hari ini dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Okay, jadi kita sambung dulu next song kita, yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Ya itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai lah, kira otai, sebab ini lagu-lagu ni lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed ni, Ruth tahu lagu-lagu lama ini. Ya, okay, so jadi Ruth ni kan selain daripada jadi auditor, Ruth ada part time kah, menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi tu suka menyanyi?
1: Setakat ni hobi sajalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, hobi. Okay. Yang selalu kalau saya mau menyanyi, saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: so,
0: set.
1: So lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow.
1: Terus
0: nyanyi. Ya. Jadi pendengar setia di rumah nih, ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak tidak akan marah.
1: Ya. Minta feedback.
0: Oh, okay.
1: Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Orang hobi nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah, saya sumbangka, menyumbangka, tidak sumbangka, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi, tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Oh, mau juga.
1: Mau juga, tapi sekarang nih, yang audit nih, dia punya peluang lah. Lebih, especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang. Like, tidak semestinya menyanyi. Saya pun, kalau
0: menari.
1: Wow. And then, saya suka berlakon. Tapi itu main-main aja.
0: Main-main mana tahu betul-betul kan? Tidak tahu, rezeki itu ada di mana-mana.
1: Ya, tapi of course, audit
0: kerja
1: lah.
0: Yang stable lah kan? Boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah. Kan? Sebab kalau job menyanyi ini, full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle. Jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bagian saja. Di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah. Dia boleh berkaraoke. Dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan.
1: Ada
0: lagu kan?
1: Ada.
0: So tapi kita belum dengar tuh lagi. Kita masih ada satu lagu le sebelum lagu Ruth nanti. Okay, jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: Bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Oke? Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung, kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit. Ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay. Kira setakat kira makanan, mau bayar berapa? Ah, boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku apa kredit debit balance, sorry, saya rasa saya akan cari si Ruth lah. Kalau itu boleh kata kau tolong.
1: Oh, boleh juga.
0: Wow,
1: boleh juga, boleh juga.
0: Oke, okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very. Tapi, susah.
0: Kau suka kah tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly itu in the beginning of course saya suka lah, sebab banyak yang mau kasih ngam itu
0: kasih itu dia punya
1: kira-kira lah kan. Yang balance semua tu. Ah, itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat sudah lah.
0: So sudah momentum
1: sekarang,
0: dia.
1: Ya sekarang dia punya kesusahan tu tidak sudah like macam dulu.
0: Mula-mula
1: lah. Ya. dia masih ada dia punya challenge, tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Woi, dengan dia punya gaya chill sekarang macam saya auditor lah. Woi.
1: Nah, auditor.
0: ada begitu, auditor. Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya, kalau saya mau handle semi stress bagian audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya.
0: Okay.
1: Ide yang kasih yang fast punya song atau yang ada macam itu jenis music yang ada high, apa frequency begitu kata kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frequency begitu. Or kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline itu kan so saya ada specific punya playlist for that.
0: Wah, si Ruth kasih balance stress dengan playlist. Lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori.
1: Ya, ada
0: kategori. Dengar tu, kalau dia mau cepat macam mana playlist dia, kalau dia mau yang fokus baca mana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang.
1: Okay, so
0: kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan. Okay, mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zo It Ginavo Nu. Boleh sebelum kita sambung, Isai saya tahu siapa. Zo It Ginavo Nu, It Ginavo Nu saya tahu di hatimu, ya kan? Apa maksud siapa di hatimu, begitu kata Isai. Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit. Lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya,
0: bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Ya, baby daughter orang bilang begitu kata. Jadi Isai Zo It Ginavo Nu, jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini dan terima kasih Ruth sebab sudi luangkan masa dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang, okay? Dan juga kepada para pendengar kerana sudi spend time sama kami dalam Bakar Hype, jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini, and kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it. Begitulah.
0: Jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan. Okay, sebab dunia dan hidup kita sekarang ni terlalu banyak stres. Okay, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try pergi dulu lah.
1: Ya boleh.
0: Sarankan kan juga tu.
1: Kalau you kalau up for challenge boleh.
0: Okay ya, kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Okay Ruth, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernas. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episod Bakat Hype ini di Facebook page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episod yang akan datang.

0: Dengan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai-santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih kamu yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai sekarang ini masih tetap setia layan Sabah FM. Kamu memang terbaik lah, okey. Jadi, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi, okey. Jadi, 3 jam seterusnya bersama Ozel. Nah, macam biasa dalam segmen Varia ni, kamu boleh request 3 buah lagu. Kamu boleh terus WhatsApp di 0194904848. Nanti kita kasih payung lagu-lagu kamu di jam pertama, di jam kedua dan juga jam terakhir. Layan terus, ini dia Black Hanifa, Hijab Rindu. Sabah FM, bagus banget.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial, jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar dia cakap Benzulu tu.
1: Nah.
0: Ha, Esiau.
2: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Esiau.
3: Dan saya tujuh jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa pasang signal.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu hari ini, ya, okey. Ada si Fasha di sini, dia bilang hadir dari RTM Click. Terima kasih Fasha sebab sudi hadir dengar di online. Nah, jadi kepada kamu yang mau dengar Sabah FM secara online, boleh kamu muat turun aplikasi RTM Click, boleh terus dengar siaran Sabah FM. Yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah tu. Okey, yang penting lagi percuma. Itu yang paling-paling penting lah. Sebab tiada bayaran pun. Kamu cuma mau turun dan boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV tau. Okey, ada drama, telemovie, macam-macam lah. Okey, yang paling penting kamu muat turun sekarang. Okey, sekejap lagi Ozel mau share info cuaca untuk besok. Layan terus, ini dia Harry Khalifa, Semakin Hari Semakin Sayang. Sabah FM, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Demi Waktu. Masih lagi bersama Ozel di sini. Demi Waktu, Ozel tunggu kamu punya permintaan-permintaan lagu. Okey, banyak slot lagi di jam kedua dan juga terakhir. Ada beberapa slot lagi, kamu cepat-cepat WhatsApp sekarang lagu permintaan. 3 buah lagu. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey. Ini hamaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.40 minit malam tadi. Okey, di beberapa daerah di negeri Sabah seperti Sipitang, Tenom, Keningau, Tambunan dan juga Papar. Okey, hamaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Okey, jadi sebarang info berkaitan dengan cuaca kamu boleh dapatkan di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Ini dia UKS, Di Luar Kemampuanku. Dan selepas ini kita ada Ella dan Dato' Awi, Baldu Biru, Sabah FM. Bagus banget.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, itu dia kumpulan Candy. Akan ku tunggu. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Jadi lagu-lagu kamu sekejap lagi kita mau payung semua lagu-lagu permintaan malam ini. Okey. Dan itu dia tadi lagu permintaan daripada si Ziva dari Kota Belud. Terima kasih untuk lagunya, memang mengimbau kenangan lalu, dia bilang si Ziva. Okey. Sekarang ini Ozel mau share dengan kamu kutipan pingat setakat 9 malam untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia menambah lagi pingat pada hari ini 29 Julai. Okey, di tempat yang pertama Australia masih lagi mengungguli tempat pertama dengan kutipan pingat sebanyak 80 pingat. Pingat emas 35, perak 18, gangsa 27. Di tempat kedua Kanada dengan kutipan pingat 35, pingat emas 13, pingat perak 10, pingat gangsa 12. Diikuti tempat ketiga England dengan kutipan pingat sebanyak 44, pingat emas 10, pingat perak 19, pingat gangsa 15. Malaysia berada di tempat yang keenam dengan kutipan pingat sebanyak 10, pingat emas 5, pingat perak 2, pingat gangsa 3. Okey, itu antara pungutan pingat setakat pukul 9 malam 29 Julai 2026. Kita mengharapkan untuk besok ada lagi tambahan pingat untuk atlet-atlet negara kita. Kita sama-sama berikan sokongan dan doakan agar ada lagi kutipan pingat hari-hari seterusnya. Sampailah selesai Sukan Commonwealth. Okey, untuk info berkaitan dengan pungutan pingat ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook bernama Official Layan Terus Sabah FM. Bagus lah.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026, hari Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026, hari Sabtu, pukul 8 malam, yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
3: Ini fan, tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Yaitu dia Hindia Rumah ke Rumah. Masih lagi bersama Ozel di sini di jam yang kedua. Okey, dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kempen Derma Darah Bergerak yang akan diadakan di Karamunsing Event Hall Kota Kinabalu pada 31 Julai ini, hari Jumaat, dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Okey, jadi jangan lupa kempen kawan-kawan kamu, kempen keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah yang layak untuk derma darah. Sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Kita bantu pihak hospital untuk menambah lagi tabung darah di hospital. Okay? Untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh dapatkan info di Instagram dan juga di Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Alright, jom kita terus layan. Ini dia Glenn Ferdi, Sedih Tak Berhujung. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Tiara Andini, Janji Setia. Sabah FM, bagus banget.

Setiap malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat.

Dari mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

sedih tak berhujung. Okey, yang paling penting kita terus happy di hujung-hujung nanti sebab semua lagu kita mau payung malam ini. Okey, di jam seterusnya nanti ada beberapa slot lagi lagu permintaan. Kamu WhatsApp sekarang cepat-cepat di 0194904848. Okey, ini info saya mau kongsikan kepada kamu, ada beberapa tempat letak kereta yang akan kena tutup pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu ini. Okey, dua lokasi tempat letak kereta yang akan ditutup bermula pada pukul 1 pagi sehingga 1 petang. Okey, ingat hari Sabtu ini 1 Ogos 2026. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Dewan Masyarakat Manggatal. Okey, jadi jangan kamu pandai-pandai pergi parking kereta di sana 1 Ogos nanti. Lokasi kedua di tempat letak kereta di Fosang, Lorong Mawas. Kamu boleh dapatkan info ini juga nanti. Aku akan share dengan kamu. Okey, penutupan sementara tempat letak kereta ini adalah bagi memberi laluan penganjuran konvoi Kibar Bendera 2026. Okey, info ini kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi diharap semua yang menggunakan tempat letak kereta biasanya di tempat yang lokasi Ozel sebut tadi, kamu sentiasa ikut arahan anggota pengurus kuasa yang bertugas pada masa itu, dan apa-apa info kamu dapatkan terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam utama 11 malam.

0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri Sembilan. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia Air Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan dalam menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan empat pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat Irama.

0: kami
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Jason, pelumba basikal negara. Oke, okay, untuk rider-rider yang berbasikal kan, dan kira di mana juga kamu berada, harap-harap kamu boleh support kita punya local channel lah, Sabah FM.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Saya Niki Won, di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus banget.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tu, jangan lupa bayar, ah.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Sayyaya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

To you, selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya, usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan, sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar. Tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat, kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit, ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram NasionalFM_Malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik SJSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sindiket terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM. Tadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, Anita, bikin aku jadi gila daripada Kai Bahar tadi. Oh, Anita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ia sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Buruh Hantu. Tangan

kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey. Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya, antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya, sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana, apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan jawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi.

Selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hania juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng Buruh Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang ini ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ni menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepentingan, menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen biasanya itu konsisten lah kan, walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingat ni . Teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

nyanyian slam, okey, untuk anda geng burung hantu wala di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis. Itulah, peria katak ni macam-macam sebenarnya. Kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan peria katak kan. Kebaikan peria katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit pertikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%. Usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1,982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1,783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat, jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hantu.
1: Baiklah, geng Burung Hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila dia sertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. National FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: makan lah. Lapar.
1: Yeah.
2: Okay, berat juga lah.
0: Okay, kita makan kat sini lah. Sudah. Duduk lah. Kau pergi duduk nanti.
1: Duduk, duduk.
0: Dia, dia.
3: Eh, asal kau duduk kat tempat aku ni?
0: Eh, kau siapa?
3: Ni, ni, ni. Tempat aku. Asal kau duduk kat sini?
0: Mana ada nama kau ni tempat kau?
2: Oi, kau siapa?
3: Tempat aku.
2: Kau siapa?
3: Kau nak apa? Kau nak apa?

0: lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisi tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus banget.

Itulah telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan. متى تسكنين القلب؟ Bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia. Bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: radio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di Sabah.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, baby, let's go. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersiaran bersama dengan anda menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda.
1: Dan maksudnya kita mengharapkan semuanya dalam keadaan sihat bahagia selalu. Hari ini 30 Julai 2026, bersama hari Khamis, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, Sona Digiduo ini kembali bersama dengan anda, bersama Didi dan juga Kak Nur. Hari Khamis, Kak Nur.
1: Hari Khamis,
0: hari kedua terakhir di bulan Julai 2026. Cepat masa berlalu, Kak Nur.
1: Ya, tapi apapun, kita sentiasa menceriakan diri kita.
0: Betul.
1: Dan juga bersama dengan pendengar di mana juga berada, ya.
0: Iya, pasti kami terus bersiaran bersama dengan anda di Salakan FM 13 jam sehari, 6 pagi hingga 7 malam. Malam itu jam yang pertama.
1: Jam yang pertama 6.15 minit pagi, nanti kita akan berkongsi info cuaca dan juga ramalan jadual air pasang surut hari ini.
0: Dan seterusnya kita nak bawakan untuk anda berita ringkas Salakan FM 6.30 pagi nanti.
1: Laman Nurani terbitan Abang Syaf akan dapat diikuti 6.45 pagi.
0: Dan utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri untuk jam yang terakhir bagi untuk jam pertama lah, kan Nur, ya. Ya, dan bila tengok kita punya screen TV di depan, ya. Wah, biru-biru Gunung Kinabalu. Sama tema dengan kita punya konti, kan Nur, ya.
1: Dan terima kasih Saimi.
0: Itu dia.
1: Menolong jurutera kerana mengindahkan wajah kami di screen pagi ni, ya.
0: Nanti kasih indah lagi, ya, Ben. Baiklah, jom kita layan dulu lagu ni bersama dengan Difam. Tadi ini dia Bong Face, situasi untuk anda, lain terus Salakan FM
1: bersama.

0: apa? Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Baik, Anwar, kita kongsikan dulu info cuaca untuk pagi ini dan kita mulakan seperti biasa dengan daerah Sandakan. Hari mana untuk sebab pagi, diramalkan tiada hujan, riuh petir di beberapa tempat. Untuk sebab petang dan malam pula hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Beralih untuk daerah seterusnya di Beluran, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Di Kinabatangan pula, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang hinggalah ke malam hari dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, kita terus bawakan Telupit dan juga Tongod yang berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam nanti dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius.
3: Dan kita beralih ke ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 11.19 pagi, di mana ketinggian air pada paras 116 cm, pada pukul 6.09 minit petang, ketinggian air di bawah paras 92 cm.
2: Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Ramalan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2: Lain terus Sandakan FM.
3: Bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

0: itu dia Ratu Rock Malaysia bersama dengan Ella Rama Rama.
1: Rama Rama. Ya, Rama Rama.
0: Rama Rama. Ya.
1: Dan kita juga seperti Rama Rama ya. Kerana menerbangkan pendengar-pendengar kita di mana jauh berada.
0: Betul, kepada dengan lagu-lagunya.
1: Ya, kan, betul. Kan? Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.
0: Amin. Ya, yang nak turun kerja bersama dengan anak-anak ke sekolah, penumpang.
1: Ya.
0: Terima kasih terus memilih Serakan FM lah, teman setiap pemanduan anda. Pandu cermat,
1: jiwa selamat.
0: Itu dia. Dan Kanor, sebab pasal Rama-Rama ni, saya ada cerita sebenarnya.
1: Oh, apa tu?
0: Rama-Rama ni sebelum jadi Rama-Rama, dia macam apa tu, ulat bulu kan?
1: Bukan juga bulu lah, ulat lah.
0: Ulat lah, ulat bulu, ulat bulu lah kan, ulat bulu ya. Jadi sebelum apa tu, ulat bulu tu, dia apa tu akan, selepas ulat bulu dia akan jadi kepompong.
1: Ya.
0: Lepas jadi Rama-Rama. Jadi ada cerita pasal Rama-Rama sebentar lagi. Nak tahu apa dia? Nantikan sebentar lagi.
1: Oh ya, rupanya begitu ya.
0: Langsung pagi berita sampai FM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sarakan FM.
1: Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM. Haziq Rosbi dan juga Baby Shima Pujuk. Kanur Pujuk ni kan, dia sinonim macam satu
2: trend, eh?
1: Bukan juga trend, macam gaya lah. Satu apa ni,
2: perlu, keperluan.
1: Bukan perlu, tapi yang sinonim dengan perempuan bah.
2: Oh, merajuk ni.
1: Merajuk ni kan. Kalau merajuk ni, kalau sebut perempuan ni, kira okey lah. Kalau macam lelaki yang merajuk, macam mana? Apa pendapat Kak Nur?
2: Dia, kita tidak boleh expect bahawa hanya perempuan saja yang merajuk, ya. Kerana perasaan ni masing-masing, ya.
1: Okay.
2: Lelaki ni, walaupun dia seorang yang kita gelar
1: nampak
2: seorang
1: macam gagah.
2: Ya, gagah perkasa. Tetapi hatinya ada juga macam tisu, ya.
1: Itu dia. Itu aku mendengar Kak Nur sebenarnya.
2: Ya, macam di sebelah saya ni kan.
1: Yang tisu.
2: Ya. Dia tak boleh tengok yang dalam kesusahan, terutama sekali ya. Kanak-kanak yang apa ni, dalam keadaan susah, ya. Kita terus sedih, ya.
1: Itu yang aku pun dengar sebenarnya Kak Nur kan. Jadi tiadalah orang macam melabelkan merajuk tu hanya sesuai untuk perempuan saja. Lelaki pun ada hati perasaan juga kan. Ya.
2: Tetapi dia bentuk ke merajuk tu dua untuk lelaki ni.
1: Okay.
2: Kadang-kadang dia lelaki ni dia ada egonya.
1: Okay.
2: Dia sebenarnya merajuk, minta pujuk, tetapi dia tidak ketara. Ada satu lagi ni, dia punya merajuk tu ketara. Jadi perlu dipujuk.
1: Itu dia. Ya, kadang-kadang terpaksa pujuk diri sendiri, apa boleh buat.
2: Macam pengalaman dia.
1: Baiklah, dan sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda laman rohani. Apapun, jangan lupa terus setiap bersama-sama kami hinggalah ke pukul 11 pagi nanti bersama diri dan Kak Nur. Jam terakhir kita ada apa, Kak Nur?
2: Sambung lagi.
1: Itu dia. Dan terus Sarakan FM
2: bersamamu.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang sentiasa redha dengan segala ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita hamba yang mudah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, sedekah adalah amalan yang baik bagi seorang muslim. Amalan bersedekah sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap orang yakin dengan kebaikan dan keberkatan bersedekah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang mulia, bersedekah juga sebagai tanda kita bersyukur. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ulang, jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sedekah ini bermacam-macam cara. Ada yang bersedekah dengan harta, ada juga dengan makanan dan minuman. Secara umumnya, sedekah itu memberi kebaikan dan kemudahan kepada individu ataupun orang ramai. Namun segelintir masyarakat lupa adab bersedekah, sehingga ada yang mereka berikan bukan untuk memudahkan, malah memudaratkan, bahkan membebankan. Sebagai contoh yang pernah berlaku, sedekah daripada saki baki sisa makanan yang hampir basi, bahkan yang sudah tidak boleh dimakan lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Inilah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Jika ingin memberi, biarlah sesuatu yang selayaknya kita beri seperti mana selayaknya kita terima. Difahami, kadang perkara yang berlaku bukanlah disengajakan. Sebaiknya pastikan apa yang mahu diberi sesuatu yang sesuai untuk diterima. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Yo. Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah,
2: kau.
3: Ya Rahim,
2: aku. Atau dia? Renungkan.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: RM95 tambah subsidi naik 20 sen. Untuk sistem kawalan petrol bersubsidi pula RM2.05 kekal. Seterusnya untuk diesel pula, bagi diesel Budi Madani kekal dengan harga asal. Diesel tanpa subsidi naik 20 sen. Dan juga untuk diesel bagi sistem kawalan diesel bersubsidi kekal dengan harga asal. Sekali lagi, harga luncit produk petroleum ini bermula hari ini.
1: Ya, sehinggalah 5 Ogos 2026.
0: Baik, dan tadi kita sempat kongsi berkenaan dengan Rama-Rama tu, Kak Nor.
1: Itu yang
0: cerita pasal makcik kepada Kak Nor.
1: Oh ya.
0: Dia kan ni, dia kan geli giok cacing.
1: Jadi
0: Rama-Rama kan dia dari urat bulu, dia banyak macam cacing kan. Kak Nor sampai jadi Rama-Rama tu sekali dia takut. Kalau ada Rama-Rama, dia akan bungkus sama kain sarung kalau di rumah.
1: Lain pula dengan yang si sebelah Kak Nur ni, lipas kan?
0: Oh, itu sebelahku sama.
1: Tapi kalau Rama-Rama Kak kupu-kupu, kakak tak juga.
0: Tak juga lah. Memang kita boleh pegang lagi kan. Masing-masing lah ada fobia yang akan Kak Nur.
1: Tak juga lah. Tapi macam dia di perbezaan kupu-kupu dan Rama-Rama, apabila kita quiz sejak begitu, dia akan terbang tau. Tapi kalau lipas ni, dia makin mendekat.
0: Aku rasa kan Kak Nur, pastikan dia boleh apa tu mengesan kita punya haba kepanasan tu. Macam kita takut kan, kita kan kepanasan.
1: Betul.
0: Dia datang semakin rapat ya.
1: Ya kan, macam merujuk.
0: Baiklah, dah sebentar lagi kita lihat terus makan untuk anda utama 7 pagi. Jangan lupa terus bersama-sama kami di Sana Kan FM.
1: Bersamamu.

Sebentar lagi, utama menuju pagi.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: kembali untuk jam yang kedua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia tahun ini, Kak Noor.
1: Betul,
0: kan?
1: Ya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Betul.
1: Jadi kita nikmati pagi ini ya, dengan apa ni, rasa syukur kita. Ya, pagi-pagi kita mesti bersyukur ya, kerana diberikan nafas, masih lagi kita berpeluang untuk memaafkan dan dimaafi.
0: Itu penting sebelum
1: tidur.
0: Apa dia tidur kan, Kak Noor?
1: Yeah.
0: Sebenarnya kita ni manusia biasa. Kadang-kadang ada saja perasaan-perasaan macam yang kadang-kadang tidak puas hati, ada yang rasa tergores atau jadi itulah memaaf dan
1: memaafi.
0: Ya, memaafi.
1: Dan cuba kita tengok di skrin wajah kita ketika ni. Apabila kita senyum dan kita bermuram durja, betapa besarnya. Ya Allah,
0: Kak Noor tukang ni ya, kata-kata saya tukang lakonkan watak yang disebut oleh Kak Noor.
1: Jadi bahawa di sinilah gambaran betapa indahnya apabila kita memberikan senyuman di pagi ini ya.
0: Betul. Itulah ada kesejahteraan dinikmati. Kita menikmati kesejahteraan yang telah pun ditinggalkan oleh sejak pemimpin dahulu lagi, Kak Noor.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, di
0: sebut pasal pemimpin ni, Kak Noor. Ini kita nak kongsi berkenaan dengan Hari Pahlawan.
1: Ya. Wah, pahlawan ke. Okey, apapun di jam kedua ini ya, 7:30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Tandakan FM disampaikan oleh DJ Didi. Dan 7:45 minit pagi nanti kita akan berkongsi menarik di medsos hari ini. 8 pagi berita Sabah FM. Bercakap mengenai Hari Pahlawan ini ya, di mana sambutan Hari Pahlawan peringkat daerah Sandakan akan diadakan pada hari esok.
0: Betul.
1: 31 Julai di Dewan Masyarakat Sandakan ya, di mana sambutan diadakan sebagai memperingati dan menghargai pengorbanan pejuang tanah air yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara, khususnya yang terlibat dalam sejarah daerah Sandakan seperti tragedi Death March dan era penjajahan. Antara acara yang dilaksanakan termasuklah tiupan The Last Post dan tiupan Ros oleh 22 Regimen Askar Melayu Diraja, bacaan sajak serta bertafakur selama 30 saat bagi mengenang mereka yang telah terkorban.
0: Itu dia, semoga lancar esok kan, Kak Noor. Seperti biasa, dan terima kasihlah untuk pejuang dan juga mereka yang telah pun mempertahankan negara kita, ya, bumi kita ini, dengan titisan darah mereka.
1: Ya, jasamu tetap dikenang.
0: Jom kita lain lagi lagu untuk anda. Apapun, jangan ubah frekuensi anda, jalan terus Tandakan FM
1: bersamamu.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Evolusikan musik anda segar di Sandakan FM. Emo.

0: baik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Emo. Ya, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam kedua, masih bersama Didi dan Kak Nur.
2: Ya, pastinya kami mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu dan kekal bahagia.
1: Wah, ya, itu dia bahagia.
2: Ya, itulah.
1: Baiklah Kak Nur, dan sebentar lagi seperti biasa
2: kita akan berkongsi menerusi menarik di medsos.
1: Untuk anda yang sudah sampai kita bekerja, selamat bertugas hari ini. Semoga terus ceria dengan apa juga tugasan yang anda jalankan di tempat kerja.
2: Okey, sebelum masuk pejabat tu, jangan lupa assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi. Dan jangan lupa
2: senyum.
1: Tak perlu kata apa-apa.
2: Senyum.
1: Terus dengan FM
2: bersamamu.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan

0: dengan Santakan FM bersamamu.
1: Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sarkana FM bersamamu.

0: ini.
1: Baik, seperti biasa kita kongsi untuk anda apa yang menarik di medsos sebelum kita teruskan lagi hiburan untuk pagi ini. Kita mulakan dengan Kak Noor.
2: Dan Kak Noor akan berkongsi ini khusus untuk beliau ya. Di mana latihan kemahiran buka peluang beliau peroleh pekerjaan dengan gaji kompetitif.
1: Untuk beliau macam kami lah Kak Noor.
2: Yelah, maklumlah Kak Noor ni beliau. Alright. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi perkenaan dan bertujuan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi ya, di mana siji kemahiran diiktiraf industri membuka peluang belia memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif, di mana skim graduan madani manfaatkan graduan mengikut keperluan industri memberi gaji minimum selari kemahiran dimiliki, di mana negeri 9 ya sasar 50,000 peluang pekerjaan 5 tahun menerusi pelaburan asing dan domestik kawasan perindustrian strategik ya. Di mana selain itu ya, menurut yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri memaklumkan cadangan pembinaan rumah mahu pemilik untuk golongan muda ini ya. Jadi itu antara yang dapat kita kongsikan menarik di medsos dan seterusnya di.
1: Ya, seterusnya berita yang kita kongsikan untuk pagi ini, seorang tekong dipercayai terjun ke laut dan melarikan diri ke kawasan pesisir pantai selepas botnya dipintas Maritim Malaysia dalam operasi penguasaan di perairan muara Sungai Mangkalinau besar di Sandakan semalam Kanor ya. Dalam kejadian itu, suspek turut meninggalkan bot bersama-sama muatan sebelum melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pasukan operasi. Dan pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan kira-kira 0.05 batu nautika timur muara Sungai Mangkalinau besar ketika rondaan menerusi Op Sejahtera, Op Cikapati dan juga Op Tiris 4.00 ya. Hasil pemeriksaan ke atas sebab berkenaan menemukan 17 jerikan yang disyaki mengandungi 510 liter petrol selain sebuah enjin sangkut yang maha berkuasa 40 kuda kuasa kuda dan nilai rampasan keseluruhannya dianggarkan RM12,500. Orang ramai yang punya maklumat berkaitan aktiviti jenayah atau kecemasan di laut boleh menghubungi Pusat Operasi Maritim Zon Sandakan di talian 0892295 04 atau boleh terus hubungi talian kecemasan 999.
2: Dan itu yang dapat kita kongsikan bersama Didi sebentar tadi, tekong terjun laut tinggal bot bersama 510 liter petrol.
1: Dan Kak Noor, latihan kemahiran buka peluang belia peroleh pekerjaan dengan gaji kompetitif. Menarik di medsos, Sandakan FM
2: bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM.

maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Baik, sebentar lagi 8 pagi.
1: Kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Ya, dan jangan lupa jam keempat kita ada segmen
1: Sambung Lagu.
0: Sambung Lagu itu. Kita dengarkan nanti jam yang ketiga apakah lagu-lagu yang kita bawakan. Daripada lagu-lagu ini masih kekal lagu-lagu duet seperti minggu lepas kan. Ya.
1: Bermakna dalam segmen Sambung Lagu ni 2 minggu lah kita bawakan lagu tersebut ya.
0: Atau lain terus Sabah FM.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.